Sekolah media jalan ujian ini ia lejulah semalua pada fakong bayi ini si nau jadi pukalame nah cuma oleh ni fakong jamil oli. Jadi pasal bina jadi jalan bisa mau pada fakong ini ia lejulah malah undang oleh fakong yang alman mana tipi out jangan bayi jalan ujian ujian malah cubu jalan jangan cuba cino. Lampu jauh bina cian jauh pasal lejulah fitu ia fakong nanei. Ya le tawolu ngale le le tawu chu mo cha cho le ne yaso ai se mo le fa popo ngabole sa cha jali julai valu ya bana tu na wa ya tu le tatu wa chinu imalo longa cha mafanga ole tu sa fenga chi chu manga ru ngol de fiaso na wa ya tu chono fa nga ya nga ya tu fa sin na tu mafanga la tu mo se fa sin nga malos wa le fenga chi chu manga ru nga pa malo at vo ya ti la tu lo fenga ima alu nga tu chono fa fenga ru nga ti chasi yang ada mencangkan dengan malu bisnis o company oleh aku kamala ngasih sejauh no fara ingat SS pak malu atur pakalami atur tu jele fara ingat jele fara ingat oleh tau tu ino tatu watunu fata siatu inai di tau tu pitonu inai di south patalo fatu wali save with love iyo chasi na unang oleh tau tu maiman rewa lesi tau tu inai man rewa oleh iai ele Evelina iya inai glende patalo fatu tatu pakalami ia isi fali ainga tatu inai mon rewo tali mau to telo la to afa malo atu afa pelete mau mai li tatu pokala me yuma fayana e comments wa lungo ta Facebook lungo li YouTube already samo ia fa leo fo ido nga nga fa malo ya to to olo fa penan fa ngai mon nga sengo to mo tanga sese o tawa la vala to lo ia li tatu wa nga mo tu a Evelina ia male fa ainga le fo ia le Sanbel. Olo yaila mai nisho ila tu fui olo fata wala tu fara inga I ya ilu mo fata loa lau faka uke ke pua ya ole au fata ufo ilia mo vaisalo yo ila tu olo mafuto mai lenei temi ole le oli fata lo fatu ya ole charo market fata lo fatu ya veline male au nanga fwe male tau tu olo mafuto mai lungo ljadu puklame fata lo fati ya te utou ma lor no sai fatu ya veline male tatu au nanga Kalau tu nama elit jelah tato ulama Samoa. Ya, saya tu lagi tu sifat kira ni lama fikir mai. Ya, oh, ingat cawu, cawu kalau ia fikir tato di cawa. Pak malu tu lah, nang mesti cawu lalu cawa. Pak calo fatu tato program yang cawu lalu ala finger benga. Ya, oh, ina ilah San Perry oh cahuhu. Ya, jasina oleh apa ni ngolis fikir ingat ingat I oleh apa ini ngolis ikakku fikir ingat ngai. Le Dora, ah, Lady Dora, oka, oka, ngalun Lady Dora. Pamalo atu le.